sente kata ita ia koneksaun kleang ho natureza no horai nyekbit atukura. Halo viajeng ida, batasi kamota.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Lalu kelamaan yang sirah, kamu tuh kali hohau Neymar, kau nye belum trinci ya programa, inang amang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kronan yang sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: non formal o informal. Ne, husi edukasaun nemus atu forma, atu hatur itania forsa moral, iya ne ba. Se forsa moral de en primeru base ma kita konyese husi edukasaun ida ne be ma ka forma husi ita ina naman sira. Agora, edukasaun ida ne, edukasaun de inisu antes, ko depois de ita moris ne, ita heta non edukasaun husi ne ba. Agora, edukasaun de seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende a escola. Ida ne atu motiva ita, atu motiva ita para ita ne belasai juventude da ke forsa moral tep teves ya sociedade ni nelet. I a edukasaun ida seluk mu ita heta non si edukasaun extra husi edukasaun non formal sira. Ida ne mos forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, i organizasaun barak ne be maka atu koko halivur estudante sira, vincula sira, sira ni hanoin atu ne sai ema ne be ma kritiku no analítico no construtivo de sociedade que país irá.
1: E pergunta turma, belo cele se isso é vai itania. Belo ela ita bot no juventude ida turi ita bot ni hatene papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude maka sa nyodar transformador social e controlo social. Lihu si sira na kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sira mo kita forti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazon ira katak juventude nudar lian, matan, tilung, no ibun ba povo sira. Honune, juventude tenke sai ema nebe maka kritiku, atu hare ba realidade hoto nebe maka povo hasoru, atu bele hatur no kuliah buat nebe mak los, ba buat los, no kuliah salah ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventude ida nebe mak kia transformador sosial. Hodi nune, ita tenke hanu ida nebe mak progresivo. Atu mure sosiedade ida nebe maka hokunisaun ladiak ba kunisaun ida nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita defini mus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris ida nebe maka muki tebes no ita precisa para tu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesangne. Ia tambah sana makin tinggi saya zoom ini nampak kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nene udah responsibilitas ini nampak makan juventude ini tinggi halo. Kata ita tinggi he pensamento ini nampak makan kritiku, ita tinggi he pensamento ini nampak makan analitiku atau hal analisa dia nampak dia kebaya realidade sosial. Ita precisa sai hanu ini nampak makan inovatifu. Atu nune tinggi continua progresa ita nene pensamento ini nampak makan primitifu, pensamento ini nampak makan kritiku, pensamento ini nampak makan inovatifu atau muda botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad.
3: Oke, Diak Maluko Vintis, antes kita ba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai. Jete

Maluku vintisira, hamutuk falihau Francisco Maya, ia programa surtu COVID-19 sia. Update informasaun dadus balorong ohin, sabadu, lorong rua, fulang mayu, tinan rihun rua, rua nulu. Ba suspeitu pandemia, total kumulatifu kazu konfirmadu, ronu racing ha.

terik ida iha fou. Noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fou ne, atu gozan nia.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, Mujika furakida ho titulu hari damai.

0: nebe mak iha atau ne ita bel kuda buat rumah, hori ita bel hang itu bel fang atau ne bel hasai nutrisang ita ni umalara. Nomos buat nebe mak bel rai batem punaru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mana kita baru tengki servisu rasik para ita bel hadiah ita ni moris lah bel depende by meselo.
1: Ia fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musamba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target satu bulan kalau nia funan dit satu bulan hau kuli ada lalila paling hetam mane 70-80. Hau kontoh nia funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau labe nia mas siram mai hola ihau umarit. Hau lor bamer kari lah durant ini mane. Ihane hau nia mbe hau kuram aidila malus makna itu kan. Be mak pindah kuli nia be mak layha mas dia ambil usaha be tamalan nia be dia kela. Iya ni amni pernah mau beri, tapi beri ni aku orang amik atau kuliah tu rezol beri ni. Mas kalau beri iya ni amik asinti hanya membuat tidak problem apa amik lah iya. Kalau itu halu buat satu tangki perija beri. Amin ni beri ni pendes mak dada iya 2016. Be pendes tidak mai uluk amik uja be husi be uluk Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tiya iya ni amik hasai TI dah. Sementara am halu tangki helatene. Nih mak pun dah kau tambah lepas perpuluh tambah amni tangki atau atau nane bapun awat cewa saju datan atau hadiah amni tangki nih nih pendes daratan B nih 2016 nih junta hamu tunggu beru main nih nih bapun dah ni file tiap mengampuin bapun box semane le B nih main kalangan oh ZMF sih iya nih pendes darat B nih hoto ami monta kiras ekipa ida ZMF just tahu mana tensa um fasilitator nih grup nih hansa ami monta berhodi hari B nih kalau A tenep ami decide umak kain dah kalau pulen dah 50 sen osan nih tahu hamu tu hodi hari B paralon rumah kita A kari nih permi rumah nih tambah iya B ulun nih B ten ma barak problem masih hansa nih entah ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entah komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu nih ya kuaje dar muda pu 16 sida mung tuir mane hamu tu kami go wat gal tolunu resinan sene entah be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami atu kuda molok sebe lai ha entah liu banene ami sira sirhusu entah ansa be ne ita bel resolve lah ne mahalan be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sini dia hasai sirne teh keta ini pois tambah tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para entau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strike de na aire ne atur rezolve problema mu gidene de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mu toma kona berarti ami henene bemas daru sampe ami ujamas daru rumah sampe atu halo antu kuda modo rumah kuda sanu ne ami ne lapayon tambah be stragon tambah ta kuda modo priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene sampe hene aldia han ne kan ami hela la ape la tuir be aldia de hela ami aldia momenta la mo sela hene daru muda pu mo sela hene kami go mo sela hene nar tutu mo sela hene ami ne han sampe campurit ami jalur ne husi strana mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona suku ruam hela baliza mestara ne dana sori bane la hata kuda han sampe atu kuda barak liu iha ne atu kuda barak liu habalian sene ni strana habla dila tambah besar buat kutul mutin nih ni akan lupa karena konu itu berarti ni akar pelagi lah dilamati itu tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu tu tambah buat kutun dan nenek ni amat kaironan nenek ni kalau Everina memang tahan lah yang ni dia akar pelagi lah dilamati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então do que halimaria uma. Da ami coordena malu, bolu malu, ami halo aktividade dene, atune, hodi halo aktividade, atune tobe estado emergência de hoto, ami beleba halo serviço, entai dene, ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik, ami bolu malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas, halo pembibitan ba tanjarina e Sabraka, honia montante debe ma ami plan maksi halo majiminus atu besik be 10,000 APS, depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho CWS ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mos ba itania agrikultor teliu ba tanjarina idane ami ne ami hola di jaung katak se Persija Barat ami se faan mai be amutu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje itu CWS-nya. Lebih ya suku nih, memang CWS servis uba. Ida nih hansa, ini tambah premiru ho harehu si problema pasadu. Kata CWS apuyu material e fini balu ba itnya agrikultur sirah. Nabi topin, balu halo tuir para halo pembibitan, e balu lah halo. Nabi ita tuir itnya observa, kata sirah halo pembibitan, e resultado lah iha. Enta ida ne hamosu inisiatiba ida. Husi hau ho kolega staff CWS nian. Ami koko para halo diskusau. Atu kriya aktividade ida iha fat nida. Konsentre fat nida. Depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka. Primeiro, a gente tem que identificar fatos. Primeiro, a gente tem que acessar o bebê, acessar o badalan, acessar mais valia na comunicação. Segundo, a gente tem que buscar o fini, fini tem que fini dia. Terceiro, a gente tem que buscar a raimeta, a gente tem que a composição do trisão, a gente tem que ter a pimbibitan, a mortalidade tem que menos, a gente tem mais. Quando a pimbibitan, a gente tem que agora, né? Foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me mi halo pembibitan mai be idane foi primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida nemam foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece murumusang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tait durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai omenta tam, CWS potang adila musan ho modo, nebe CWS permiru mai poma manu, manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto ti atu sidarisin manu komesa mate fali nebe agora kaer balu faan pus hola fali mane pus potam be le musan mai makudan pus kudan ita halote be sa hada kuang sene tau ti modo musam ba hal te kanta de rutu bukare metan ita le bele tau remetan de be sa pupukurian la dia pupukarate bibite ho remeta malue tung si bulara na mama ang mamraut mister ni ni mamoro ni buras usa ba fan balo usi merkar me boron to ini ne sa kan tadi ru da ita 25 meter berarti ta fan $25 na sermai ser po 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
5: Masa kuda modo de. Foi nda dau 2019 nda. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Serfo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna serma fo. Halo kabuwa langsung ami bibi kan kuda. Tuer trenamento nene ami halo husai tahan timor tradisional. Nebe ami halo hansa itahan aibe malaria, itahan serne mami rega kuda pal modo ba. Sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremas bele. Ia servisu itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebe sirakuda lori bamerkadu, faang no balung handet.
5: Ami uja bahan, uja bapa andet. Am lah halu angganan, am lori bapa andet. Amu tu lori bapa andet. Kosang mai ham makrai, rai hamu tu kau tu mam husu malu, am faham malu. Nah ane mam husa jura basewes, masewes agora ham rekona dihangatu mai jura ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lorip kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da neng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para ko babibang ao karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian anesang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinian nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satutan, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Sigundu rasik Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu Harilu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sapara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si atasilaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewenghira itala konserva bot sira ne hotu entaun abon bairua itane oan beua siramos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung ya tau usiti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe nah entau ida ne mos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tambah kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinator Parke Nasional Ninuko Nisantana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesaridus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang ridus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protege ne
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados clean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makha foi kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze netulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenu kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be sa hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozo i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru Vida Moris.
1: Ah, muito anse blansata mai. Nem lambe nene lelwe bara. Ansa kalande ami heta rua katun hansane. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 hansane ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun hansane. Lenu bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetan ono uluk ne barak yang sakala ni sai ne rua tuluan sana mesti agora 91 to 2010 ne barak ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sana ne yang sa kita bagus lah hetan ono fatin de mesti kan lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamotuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Kalau sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batil ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte sera dura kambia sira hotu informasyon ne maka kaitan ni hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ne be serbisu ba programa ida ne aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: ada yang dia pa awak espera kat pulang rawen ni sira bebe lancar.
1: Ihan ia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita komunidade sira lorinya produtu ba mercado.
0: Okay, nem haunia mensagem mane ita tu mores dia ka hadia itanya saudi humalarang batsane ita tenki servisu makas utuliza itanya uma oin nebe maka iha atau ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang itu bele fang atau ne bele hasai nutrisau itanya humalarang numos buat nebe maka bele rai batem punaru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tem que servir surasi para ita bele ada ita ne mores la bele depende pai mesero.
1: Ia fatin hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musamba umakain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA
2: hau kuda adila CWS da main hau kuda tan hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target satu bulan kalau ni funan dit satu bulan hau kulit ada lain lah paling hitam mana 70-80. Ah hau kontrol ni funan sana berarti liu seras resi. Ihane hau lah bene mas siram mai hola ihau marit. Hau luar bandar kali lah durant ini mana. Ihane hau niam be hau kuram idila malus makna itu kan. Be mak kuindau kelina be mak layha mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kela. Ia ni amni problem beri, tambah ni aku orang amik atau kuliah tu resolve ni dia. Mas kalau beri ihan ni amik asinti han sembuat tidak problem apa amik lah ihan. Kalau itu halu buat satu tangki perija beri. Amik ni beri ni pendes mak dada ihan 2016. Be pendes sudah kumai uluk amik uza be husi be uluk Jepang mau dada be si suku lawhata dada mai tia. Ini mak amik hasai TI dah. Sementara am halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu na nebe pun awat cewek saju datang atu hadiah amni tangki ne nebe pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tu ngu beru ma main ne nebe pun dah ni file tiap mengampuin ba box semane lebe ne mai kalau nama oh jeme sih ya ne pendes darat ambe ne ho tu ami monta kiras ekipe da jeme jesta umanu tensa um fasilitator ne grup ne hansa ami monta berhodi hari be ne kalau ah ne be ami decide umak kainda kala pulenda 50 sen osan ne tahu mutu hodi hari be be paralon rumah kita ah kari ne permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema sih hansa ne entaun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya duranti at basic tina entaun komu be ami hene go komu sera keluar tarjetu ne iha kuaje dar muda ku 16 sida mung tuir mane hamu tu kami go huat gal tolunu resin hansa ne entaun be fis cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lah ya. Oh ami respon oh ami at kuda molos be lai ha entaun liu banene ami sira sir fusu entaun ansa be ne ita bele resolve ke lain ne mahalan sale be ne ita bele resolve makne ita tinggi hasai dia parti lete ne basir ne teke tak dia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak nebe entau nami di sini dia saya sirne teh kita ini pois tambah tangki buat ne ini kami parti kerajaan uja hutan nebe hari agora semana larang hari bene mai lapara entau bauin mungkin tengki respon itu be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti kami hanya tuh bene struggle itu nah akhirnya atur resolve problema mungkin dene di oh kami tangki nedi kalau tangki nemu toma kono berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah sampai atu halo hantu kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapaja ono tambah be stragono tambah itu kuda mode perhitung bebar iha ne ami alia toluhan hela gabung dene Sampai sini aldia hane kan ami hela la ape la tir be aldia ke hela ami aldia mo meta la mo sela hane dar mulo ku mo sela hane kami go mo sela hane nar tutu mo sela hane ami ne han sampai campur rit ami jalur ne husi istra na mai palne ne mo meta ba husi izen ini ne ne ne la hata polona cukup ruam hela ambaliza mestra ne dana sori mane la hata kuda han sampai atu kuda barak liu iane atu kuda barak liu habalian sene ni istra ka lagi la tamba besera buat kutul mutin ne ni kan lu bakar na konu hotu berarti ni kar lagi la dilamati hotu tamba ne mang ihalaran ma kuran na konu hawa saite hotu tam buat kutun dan nenek ni ma kairona nenek ni kalau Everina mang tahan lah ni bakar lagi la dilamati hotu.
1: Entretanto, coordenador extensionista e aposto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado emergência nian então do que halimaria uma da ami coordena malu bolu malu ami halo aktividade dene atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hota ami beleba halo serviço enta dene ami realizatena. Idane ami nia inisiativa rasik ami bolu malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina esa braka ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10,000 apes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangus taun rambutan sekar kamutuk ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur tuliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian tuliu ya suku ne be mak CWS servisu ba ini ne hansa ne ini tambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini.
3: Preparasaun husi be pembibitan tanjarin dan maka primeru ami tengki identifika fat ini primeru maka tengki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun. Sigunu maka ami tengki buka be fini tengki fini dia tresiru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun nutrisaun ini mak as atune wani rita halo pembibitan labele mortalidade ini tengki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komendadi sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modu musang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tapi durante ukunan am kurationa, nabe am kurationa CWS mai aumenta tan, CWS potang adila musan ho modo, nabe CWS permiru mai poma manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu si daresin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan, pus hola fali mane. Pus potan be adila musan mai mak kudane. Pus kudane ita halo tebe, sa hada kuang sana tau tia modu musan. Ba hal tekan tadi ruhu tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sera pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite. Orang metam balu eh tuh si burlaran apa macam mamrat misalnya ni mamoru ni buras uzah faham balu husi merkar macam boron tu ni nih kan terdiri dari 25 meter berarti tafaan $25 na sermaiser po 20 ya lorima
1: Iria Pereira Mendes feto agricultura senti capaz tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasao mai ta kompanya hamutu
5: Masak kuda modo de. Fue en 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apo husi benjo sewes. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tu entrenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IV malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia capaz de os mayang para ami bele ami feto seremos bele ia servisu itu a sekarang lah ami hauma tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modu nebe sirakuda lori ba mercado faang no balung hande
5: ami uja bahan uja ba faande am la halu ngana dam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu man husuma lo fa malu nah ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre kona di hangatu mai jura ami baru di tuir be Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam ne be idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa ne be servisu hato brigaduain, i adeus.

Lalu kerana yang sirah, kamu terpilih hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi pulang sana lu resing walu to tinan tun. Molok nih, hawa tu hau nyeloron dia ke bayi miut. Jadi di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat teneknya. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau nitos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau nitos hau bele fang voluntariamente ba sedet naka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteru, depois di prepara kanteru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau bela kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian, tuir itanian necessidade atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru si dana. Spesies saya dah makai kita plano atau kuda, per exemplo hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha municipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje também, maka hau cria iniciativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau nia necessidade e hau nia tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira nia necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço ane san trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, to Tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu uso descanso, e estou agora. Então, a Rússia é importante, teve o Itaema, então depois de eu uso descanso, eu uso Quinta Portugal, e eu crio a Hanoi Rassic, a Tubela Halo, saí da Maca, eu retenho a experiência, com conhecimento, saí da Maca, eu aprendi o Sidney e eu coco Halo Rassic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. Emane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebaen bolu gravin itu, pimenta itu, no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, iha mo sebuah naga. Kai tebele dehang iha mo sai fuan sira hanesan pita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fahe ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado ilia nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstáculo. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba di Ministério Agrícola, Floresta e Pescas bele lau ba itani tosnai sir hotu karikasoru mos tosnai balu nebe hakia kayuang i bele kriamos plano ruma Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, bon muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tolu hobalo. Rasik. Oh, hang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbati iskola mesa. Luriba mercado, ho titu bak mane kredit. Sira mak mai. Sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang nyaris tu serne tertinggi luriba mercado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa mercado an halak bonemos sira hola hela neve deklu afore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane iha hela neve wat sultan kereta karung neve tinanda malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kutuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bela tam hansa ne. Iha. Hafu enta aku kau la ne be uha saya bela tahu leh masa. Ne be kolega o anu hen mai ne be abian o mai be hara leh hune be kan terdeus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bela hansa ne. Ne be hune kolega ne mesti ane. Hune kan terdeus hansa ne hoto mes ular hansa onia ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ni yang sa ular be, itaran sa kita tahu kali. Barat ada itu ular, iya dunia mesti dah kikuan be, yang sa masih selabar dahin be, ni hodi kerba. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni phone mak agor tinan dan ni yang sa falne, tinan ni lahi ha. Hawa karan hanu kam terus ni, hawa karan kuda bala belum mati. Ni tinggi murs completo, ni be yang sa tu mai holamos, ita baku bana mus, mana holamos ni tinggi manan. Agor kam terus makan sa mati tiada idar uka, mati kam terus ni mati barak sa. Solve. Hamu sanu ingkone le dan agor ada tu hal hanu sa perawatu regular ni. To sirne hautane kandu hetan hansane anta hasai lima ne hansane hilire te rayokos hasai te hotu anta hau nervuz honia sura ta hiklak me ta utrit pa hiklak ona selai fai hala dorok ti hama saida lor fal ne ven rega fal ba moro ne pade ni atu label kontinua ida nemo hansane amenta ta no hal tan hansane saruka ne vel haten de natu haluan oin sam ni atu lak.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, konaba ular halo atakas ba modo nebe sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua ruanulu.
3: Caso para que acontece. Udar han modo sira. Ida causa ida tamba condição rai. Tamba rai laguras maka ida halo modo sira meita kuda ne la soda laguras. Segundo, fini. Fini nizema kita hola, fini nizema ka rala barak, agora zan kita hola fini sira ziru nama barak. I fini barak nizema sira liu, barak makala bela data ho itenia ambientica, patin local. I fini barat mo slori mora susi para dirumai. Dan dalamnya ka antisita tu resolve problema iteng hare causa problema bazu tu si sita sana rasa causa te pesi ataka. Nema ka ida paru mau

Zaharasi Patiseri. Dan ditunggu bukan fini nebel maka lokal sebeli o nyelagel gokli usi tene are lokal atau nei pelagele lefel moras mai da tene fatu depois ida mak tenki kuda tiri tempo se pelag kuda tiri tempo maka esi sempre ataka nebel hausi zere aksa atu zamur pare pembahasnya

Lalu kurang nai sirah, kamu tuh valeo hau nai mar, hau nye belu nyerinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tu hau nye lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawu nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hat tene no mat tene kenyan. Tiap malu kurang nai sirah, molok kita hau tene programa, tuir mai, ita baru nalai, uji ke fura kida ho titulu hari damen.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Kita harewa isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baitan.

0: Senti.
1: Oke, okay, diak Maluku Vintage dan ne maka mujika furak nebe. Usi belum selesai, so fashion apa Maluku Vintage? Ita bah aku itu nyiap programa iya lor furak ida ne. Oke, okay, Maluku Vintage, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita buat mana juventuri ida? Tu ita buat nya hati ne papel juventuri ne saida.
2: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Ane senema juventudi iha parte hat neve mak interessante tepteves. Ida maka hulian ingles dian Iran stock i ida seluk mak kema bolu dian agent of change i ida seluk mak juventudi sosial no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero hausita parte primero ninya neve kulia konba Iran stock ne significa juventudi ida neve mak preparado ninya an atu saisa selung ba grupo elitira nebe maka lider hela nação. Niat

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode danen ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado bara kapa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinning ane sang ohen civic group konservasau explica detail ona kusi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinning ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba conservação terrestre nian areba itania proteção ba itania recurso primara nian I parte ba marina nian kane sanghau nudar marine field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inclui ho amina gestor rasik amina servisu maka areliuba gestaun marina nian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingos Hatuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência Ato Conserva Rico Soin Tamba Sector Turismo no Sector Pescas Maxai Hanesan Preservação Rodi Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste Mai Itarona Hamotuk Informação Detalho
1: Antes halo aktividade halo ilu pa protesam linuk nian amin eki para sik halo ulu sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik Hansa suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira ne hotu Hareliu kona ba sosialisasi, kona ba protesan lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasi ni dana, poin separa kita convince, kita konsensualiza, kita ni komunitas sira par sira ya konsensia atau bela konserva, kita ni rekusuin sira. Kalau sih atas silaran deh, mai bemos iha parte terrestre niang. Tambah, anesang kita hatene katak. Sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan trepere jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru sewen hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oas siramos se la aproveita e bela de sira fosa la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wangir sira tu mai raitulung falin ne 20 tahun lebih maka foin sira mayara to lenga tau si tinang hirak nan laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impacto negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran be maka hana sa mai tau tolong area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk siran ne be maka ita silaran ita heta ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk sina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele dehan hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk libama ka foi em colega a minha equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita protege ne tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore Primero ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka paste be sentau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itanya grupo konservasau namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.